Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacarubanagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh Sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

menghabiskan waktu 2,5 jam sehari nih di media sosial mungkin terdengar lazim ya, di tengah kehidupan yang semakin bergantung nih sama platform digital. Tapi ternyata durasi ini nih jadi salah satu ambang batas ya, yang berkaitan sama meningkatnya kemungkinan seseorang tuh melaporkan depresi ya. Temuan ini nih terlihat konsisten nih dalam analisis terhadap sekitar 183.300 survei yang dilakuin ya selama 11 tahun yang dilansir dari USA Today Jumat 28 Agustus 2026. Jadi studi yang diterbitkan dalam jurnal NPG Mental Health Research pada 22 Agustus 2026 itu menggunakan data ya dari studi perilaku dan juga pengaruh media untuk melihat hubungannya antar penggunaan media sosial dan depresi. Dan dengan bantuan model pembelajaran mesin, para peneliti ternyata menemukan ya bahwa penggunaan media sosial nih termasuk di antara prediktor terpenting ya dari depresi yang dilaporkan sendiri. Dan para peneliti juga nemuin nih kalau semakin lama nih kita menggunakan media sosial, semakin besar ya kecenderungannya untuk melaporkan depresi. Tapi hubungan ini baru terlihat lebih jelas setelah penggunaan media sosial melewati ya ambang waktu tertentu, teman Pradua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Perilaku wisatawan atau turis di kawasan Asia Pasifik ini mengalami pergeseran mendasar nih teman Pre2. Jadi para pelancong tuh mulai meninggalkan ya tren liburan serba cepat atau fast travel dan beralih nih ke gaya perjalanan yang lebih santai ya serta bermakna nih atau slow travel. Nah, melansir dari VN Express nih, perubahan tren ini terungkap dalam laporan Travel Happiness Index 2026 ya yang dirilis sama booking.com. Jadi riset yang digelar pada Mei 2026 ini melibatkan 10.136 responden berusia 21 tahun ke atas ya dari 10 pasar utama Asia Pasifik. Dan ternyata hasil riset itu nunjukin kalau agenda perjalanan nih yang terlalu padat justru memicu beban mental ya. Sebanyak 79% wisatawan Korea Selatan nih, 71% wisatawan India, dan 64% wisatawan Jepang itu mengaku kerap merasa cemas ya dan tertekan nih selama bepergian. Jadi secara keseluruhan hampir 3 dari 10 wisatawan Asia Pasifik itu merasa lelah ya setelah menjalani liburan. Selain itu 1 dari 5 responden itu juga merasa tertuntut ya untuk memanfaatkan setiap momen tanpa jeda istirahat yang cukup. Jadi sekarang tuh liburan santai dan bermakna lebih dipilih ya sama turis Asia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi atau adat istiadat. Budaya juga bisa lahir dari adanya satu hal atau kegiatan, kebiasaan yang terus-menerus mengalami pengulangan. Kebiasaan mengetuk pintu sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu sudah menjadi adat bagi seseorang yang ingin bertamu ke rumah orang lain. Selain menunjukkan rasa hormat tamu kepada pemilik rumah, mengetuk pintu juga merupakan cara untuk mengetahui keberadaan pemilik rumah, apakah ada di rumah atau tidak. Namun, belakangan, kebiasaan atau adat mengetuk pintu mulai tergeser dengan adanya teknologi komunikasi, yaitu gawai.

pesawat pasti kita ada kalanya ya butuh tombol panggilan atau call button di pesawat. Ini ternyata banyak yang meragukan kalau kita tuh menggunakan call button. Dan gak sedikit juga yang khawatir tindakan ini nih dinilai mengganggu tugas awak kabin ya. Tapi seorang pramugari berpengalaman nih bernama Liana Coy itu meluruskan pandangan ini dan membagikan etika ya penggunaan fasilitas ini secara tepat. Jadi melalui unggahan video di platform TikTok, Liana tuh justru mengaku senang ya apabila penumpang tuh memanfaatkan tombol panggilan saat membutuhkan bantuan ketimbang menanti pramugari melintas ya di lorong atau esel. Jadi menurut Liana, menekan tombol panggilan itu sangat membantu awak kabin ya dalam merespons kebutuhan penumpang nih di saat mereka memiliki jeda waktu. Kayak contoh nih, ketika kita tuh butuh air minum, menekan tombol ini akan memberikan sinyal ya sehingga pramugari itu bisa datang melayani setelah tugas utama mereka rampung. Sebaliknya nih, mengandalkan momen saat pramugari kebetulan melintasi di lorong itu justru berisiko ya membuat permintaan penumpang itu terlupakan. Kenapa? Karena ya perhatian awak kabin yang terbagi. Tapi meski demikian, Liana tuh menegaskan nggak keberatan ya jika penumpang tuh menyampaikan permohonan secara langsung nih saat ia lagi ada di lorong. Jadi pengecualian pas darurat ya, aturan penundaan ini nggak berlaku ya apabila terjadi kondisi darurat teman berdua, seperti masalah medis mendadak atau potensi bahaya di dalam kabin. Jadi ternyata ya pramugari senang-senang aja ya kalau emang kamu tuh butuh diambilin air atau butuh apapun teman berdua. Itu ternyata.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 97,5 Pradua dari Cirebon, teman terbaik kamu. Kita bakal update informasi cuaca dulu ya teman Pradua dari BMKG Kertajati bersama Kak Ana Kania. Silahkan Kak Ana.
1: Selamat pagi teman Pradua RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan Rabu 2 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 20 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 90%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kategori sedang. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial @bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Kak Ana Kania, itu tadi ya informasi perakiraan cuaca teman Pradua untuk hari ini, hari Rabu 2 September tahun 2026. Gila masih bakal terus nemenin teman Pradua semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fear less.

Pernah penasaran gak sih kenapa pesawat tuh didominasi sama warna putih, teman Pradu? Apalagi di bodi utamanya. Ya, pemilihan warna putih ini ternyata bukan sekadar pertimbangan estetika atau formalitas aja, teman Pradu ya. Melainkan didasari nih sama sederet alasan ilmiah ya, serta efisiensi operasional penerbangan. Nah, ini mengutip dari Aircraft Nerds. Warna putih itu punya sifat fisik unik ya, yang punya keuntungan teknis nih buat armada burung besi. Ini alasan ilmiahnya ya. Jadi secara fisik warna putih itu memantulkan seluruh panjang gelombang cahaya ya. Terus tuh penggunaan warna putih juga memudahkan tim teknisi penerbangan nih saat melakukan pemeriksaan visual menyeluruh. Sinar ultraviolet atau UV dari matahari berpotensi memutus ikatan kimia ya pada pigmen cat berwarna, sehingga membuatnya tuh cepat memudar di ketinggian. Nah, kalau putih enggak ya. Terus faktor keselamatan juga jadi pertimbangan krusial berikutnya nih, teman Pradu. Dan warna putih juga ngasih tingkat kontras tertinggi ya buat warna lain. Jadi latar belakang putih netral itu memudahkan maskapai penerbangan nih untuk menampilkan logo, nama perusahaan, serta identitas visual armada nih, supaya terlihat jelas dan menonjol dari kejauhan. Jadi udah tahu kan kenapa pesawat tuh banyak yang warnanya putih?

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Pernah gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Teman Pradua, banjir itu kan merupakan masalah serius ya, yang terus nih menghantui beberapa wilayah di Indonesia. Banjir adalah bencana alam yang seringkali ya menimbulkan kerugian dan masalah besar buat masyarakat. Dan akibat adanya banjir juga seringkali ya membuat air bersih tuh ikut berkurang. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwa air bersih itu kan merupakan hal dasar ya setiap manusia, sehingga bisa nih mengganggu kegiatan sehari-hari ya dari kita, dan juga seperti kehilangan harta benda berharga ya. Hingga paling parahnya adalah kehilangan banyaknya korban jiwa ya yang berjatuhan nih akibat dari bencana alam banjir ini. Nah, makanya untuk mengatasi banjir diperlukan adanya upaya yang komprehensif ya dan juga berkelanjutan, teman Pradua. Nah, mengatasi banjir itu kan merupakan tantangan ya, yang merupakan keharusan atau memerlukan solusi komprehensif. Jadi melalui kerjasama antara pemerintah, terus juga masyarakat dan berbagai pihak terkait, ini diharapkan upaya penanggulangan banjir tuh bisa ngasih dampak positif ya dalam mengurangi risiko banjir di masa depan. Nah, salah satu tantangan utamanya nih teman Pradua, itu adanya urbanisasi yang tidak terkendali. Pembangunan perkotaan yang cepat seringkali enggak diimbangi ya sama infrastruktur. Selain itu, penebangan hutan dan konversi lahan juga jadi pemukiman atau pertanian yang bisa memperburuk ya masalah banjir. Nah, nanti Neila bakal kasih tahu juga nih solusi yang bisa kita lakuin nih sebagai Gen Z yang juga harus ikut berpartisipasi kalau emang adanya banjir.

Batik Megamendung. Motif batik Megamendung menjadi sebuah ikon karya seni Kota Cirebon. Sejarah timbulnya motif Megamendung berdasarkan buku dan literatur yang ada mengarah pada sejarah kedatangan bangsa Cina ke wilayah Cirebon. Hal ini tidak mengherankan karena Pelabuhan Muara Jati di Cirebon merupakan tempat persinggahan para pendatang dari dalam dan luar negeri. Tercatat jelas dalam sejarah bahwa Sunan Gunung Jati yang menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon pada abad ke-16 menikahi Ratu Ong Tin dari Cina. Beberapa benda seni yang dibawa dari Cina seperti keramik, piring, dan kain berhiaskan bentuk awan. Dalam paham Taoisme, bentuk awan melambangkan dunia atas. Bentuk awan merupakan gambaran dunia luas, bebas, dan mempunyai makna transcendental atau ketuhanan. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Ratu Ong Tin menjadi pintu gerbang masuknya budaya dan tradisi Cina ke Katon Cirebon. Para pembatik keraton menuangkan budaya dan tradisi Cina ke dalam motif batik yang mereka buat, tetapi dengan sentuhan khas Cirebon. Jadi ada perbedaan antara motif Megamendung dari Cina dan dari Cirebon. Misalnya pada motif Megamendung Cina, garis awan berupa bulatan atau lingkaran. Sedangkan yang dari Cirebon, garis awan cenderung lonjong, lancip, dan segitiga. Pada bentuk Megamendung bisa kita lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam atau mengecil, kemudian melebar keluar atau membesar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan masyarakat yang selalu berubah atau naik turun, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri, belajar atau menjalani kehidupan sosial, dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang bergerak membesar, terus keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi menjadi putaran kecil namun tidak boleh terputus. Terlepas dari makna filosofi bahwa Megamendung melambangkan kehidupan manusia secara utuh sehingga bentuknya harus menyatu. Sejarah batik di Cirebon juga terkait dengan perkembangan gerakan tarekat yang konon berpusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Membatik pada awalnya dikerjakan oleh anggota tarekat yang mengabdi di keraton sebagai sumber ekonomi untuk membiayai kelompok tarekat tersebut. Para pengikut tarekat tinggal di Desa Trusmi dan sekitarnya. Desa ini terletak kira-kira 4 km dari Cirebon menuju ke arah barat daya. Oleh karena itu, sampai sekarang batik Cirebon identik dengan batik Trusmi. Motif Megamendung yang pada awalnya selalu berunsurkan warna biru diselingi warna merah menggambarkan maskulinitas dan suasana dinamis. Karena dalam proses pembuatannya ada campur tangan laki-laki. Kaum laki-laki anggota tarekatlah yang pada awalnya merintis tradisi batik. Warna biru dan merah tua juga menggambarkan psikologi masyarakat pesisir yang lugas, terbuka, dan egaliter. Selain itu, warna biru juga disebut-sebut melambangkan warna langit yang luas, bersahabat, dan tenang, serta melambangkan pembawa hujan yang dinanti-nanti sebagai pembawa kesuburan dan pemberi kehidupan. Warna biru yang digunakan mulai dari warna biru muda sampai dengan warna biru tua. Biru muda menggambarkan makin cerahnya kehidupan, dan biru tua menggambarkan awan gelap yang mengandung air hujan dan memberi kehidupan. Dalam perkembangannya, motif Megamendung mengalami banyak perubahan dan dimodifikasi sesuai permintaan pasar. Selain motif, warna motif Megamendung yang awalnya biru dan merah sekarang berkembang menjadi berbagai macam warna. Ada motif Megamendung yang berwarna kuning, hijau, coklat, dan lain sebagainya.

0: membuat fungsi sungai dan selokan tuh bisa bekerja dengan baik ya harusnya. Terus melakukan reboisasi tanaman nih, khususnya jenis tanaman dan juga pepohonan yang bisa menyerap udara dengan cepat. Memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka juga ya untuk penyerapan udara. Terus berhenti deh membangun perumahan di tepi sungai ya. Ujung-ujungnya emang masyarakat lah yang kena imbasnya ya kalau nggak ditertibkan yang ini. Terus berhenti membangun gedung-gedung tinggi dan juga besar, teman-teman. Dan pastinya sih pentingnya peran masyarakat dalam penanggulangan banjir ini juga nggak boleh diabaikan ya. Jadi dengan menyelidiki tantangan dan mengeksplorasi nih solusi-solusi ini ya, diharapkan sih bisa ya mendorong upaya bersama nih dari pemerintah, masyarakat dan juga sektor swasta ya untuk mengatasi permasalahan banjir secara efektif pastinya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: jam 10 di Pro2 Headlistnya bakal ada Via yang nemenin teman Pro2 semuanya. Kalau gitu Naila yang mesti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Iya tahu kok. Sekarang waktunya kamu santai-santai kan. Setelah sibuk dari pagi, sepadanya pamit ya. Sampai besok.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Tahukah Anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan dengan tangan yang berfungsi sebagai identifikasi dan legalitas dalam berbagai dokumen. Sedangkan tertanda berarti telah ditandatangani atau sudah diberi tanda. Singkatan ini lebih menekankan pada status atau kondisi dokumen yang telah dibubuhi tanda tangan. Meskipun sering dianggap sama, namun keduanya memiliki makna yang sedikit berbeda.

0: Kepulauan Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Pro 2 Hitlistnya barengan sama Via sampai nanti jam 12 siang ya. Kamu boleh request di WhatsApp kita 0811 2020 937.

Nona, teman pro 2 ya, Hong. Ini adalah single terbaru andalannya mereka yang video klipnya sampai bikin tren gitu ya. Banyak yang niruin make up-nya, banyak yang recreate tariannya ya, teman pro 2. Ini masih ada di International Top 20 kita. Kalau kamu suka jangan lupa rajin request. Nih kalau misalnya didengerin bener-bener ya, sebenarnya ada suaranya Rich Brian yang jadi apa ya, kayak backing vokalnya ya, sambil ngomongnya om telolet om. Sebenarnya kalau misalnya gak dibikin konten kayak gak nge juga kalau itu Rich Brian ya. Ya sudah deh, kita tinggalin dulu nonanya karena Via mau sapa-sapa kamu dulu yang udah request di 08 11 20 20 937. Hai, selamat siang Bundi. Bundi izin request lagu Semesta by Kendrick. Baiklah, udah Via playlistin ya. Terus ada kenapa gak ada namanya, ada Mine. Bacanya Mine apa Mina? Kalau lahirnya di Inggris, Mine kali ya. Bercanda ya. Requestnya lagunya Sabrina Leonor yang Haha. Sebentar. Nanti udah janji ternyata gak ada. Sebentar, oke, udah dimasukin ke playlist ya, thank you. Kamu gak pengen lagunya Sabrina Leonor yang lebih baru lagi? Nih, Mine ya. Ada loh dia single barunya tuh kalau gak salah judulnya Selesai ya. Tapi kalau kamu sukanya Haha, ya udah deh, boleh. Terus ada Maria. Maria dari Berbinar. Request lagu Hahanya Sabrina Leonor. Oke deh. Udah di playlistin. Terus ada Noxe. Noxe, lagu kamu belum ada di songbank kita ya. Coba Noxe request lagu yang lainnya lagi ya. Terus ada siapa lagi nih? Zulfikri ya kayaknya ya. Z. Zulfikri, thank you udah gabungan di 08 11 20 20 937 ya. Boleh dong request yang lainnya, kayak yang ini kayaknya belum masuk ya. Tapi sebentar, nanti sambil Via cari ya. Baiklah, kita puterin dulu nih satu lagu yang tadi udah di request Bundi di 08 11 20 20 937. Lagu terbarunya dari seorang Kendrick ya. Ini dia Semesta. So stay tune.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Teman terbaik kamu, teman pro 2, kamu masih bisa gabungan ya request lagu favorit kamu. Tersisa waktu 30 menit lagi. Langsung aja WF ya di 08 11 20 29 37 ya. Kamu boleh request lagu mancanegara, boleh juga request lagu Indonesia. Ini ada siapakah? Kenapa gak dikasih nama sih? Hey, Kenrisnya udah Via puterin tadi ya. Udah banyak yang request Kenris juga tadi. Nah ini katanya, oh, nama fanbase-nya itu adalah Kenzone. Baiklah, terima kasih informasinya. Kamu yang gak ada namanya, sebentar dibuka dulu. Sylvia Putri, thank you Sylvia. Kamu boleh request lagu yang lainnya lagi ya. Kenrisnya tadi udah keputer semestanya. Terus ada Lara. Lara pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo, Vampire. Bentar, nanti dicari dulu ya. Dan yang pasti ini teman Pro 2, Pro 2 hitlistnya sampai jam 12 siang aja, sebelum nanti kita bakal lanjut ke program selanjutnya, yaitu Santai Siang. Jadi pastiin kamu dengerin 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

sorry banget, ternyata vampire-nya gak ada. Jadi Via pilihin yang paling baru ya, dari Olivia Rodrigo, The Cure. Ini kayaknya udah masuk deh di 10 besarnya International Top 20. Thank you Lara ya, udah gabungan di 08 11 20 20 937. Semoga lagunya Olivia Rodrigo yang The Cure ini juga jadi cure buat kamu siang hari ini ya. Cure apaan? Entah, mungkin lagi Lara kepanasan kah di siang hari ini Lara? Atau mungkin kamu lagi hektik banget, banyak kerjaan hari ini, semangat aja ya. Baiklah teman Pro 2, sisa waktu kita 15 menit aja untuk di Pro 2 hitlistnya sebelum nanti kita akan lanjut ke santai siang, bahas informasi dari dunia olahraga, ekonomi kreatif, dan juga hiburan pastinya ya. Gabungannya jangan lupa ketik nama kamu siapa, pengen dengerin lagu apa ya. Boleh mancanegara, boleh juga Indonesia, tapi jangan terlalu lama, nanti gak ada di folder kita ya, di songbank kita ya. Mungkin kamu mau request yang baru-baru aja, boleh, sambil dukung yang lagi ada di chart mingguan kita, yaitu di Indopass 20 ataupun juga di International Top 20. Selanjutnya Via mau ngenalin lagu yang satu ini deh. Ini adalah lagu terbarunya dari Rich Brian ya. Kalau tadi dia jadi backing vokal di Nona, nah sekarang dia punya lagu sendiri nih. Ini dia, Tears by Rich Brian.

Kolaborasi dari Emotional Orange barengan sama Jaehyun dari NCT ya, teman pro 2 ini judulnya adalah Call It Off. Udah nemenin kita di menit 55 lepas dari jam 11 siang ya. Artinya 5 menit lagi menuju jam 12 siang. Mungkin kamu sekarang lagi bingung mau makan siang apa. Ya kan? Kalau enggak bawa bekal tuh bingung sukanya makan apa gitu kan. Selalu beristirahat aja deh teman pro 2 selama makan siang ya kan. Jeda dulu dari seharian beraktivitas ya. Duhur dulu, ngaso-ngaso dulu, nanti lanjut lagi aktivitasnya ya sambil dengerin santai siang.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
2: English Corner. Speak more, fearless.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Ya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

97,52 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang ya, barengan sama Via, teman Pro 2 untuk edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Dan sekarang kita mau ngobrolin tentang industri kreatif ya. Ini ada informasi terbaru dari Menteri Kebudayaan yaitu Fadli Zon yang bilang kalau kebudayaan itu harus bisa jadi sumber ekonomi dan industri budaya serta kreatif, sehingga keberadaannya itu gak dipandang sebagai beban gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, informasi yang disampaikan sama Menteri Fadli Zon ini disampaikan di Jakarta gitu ya, di malam anugerah pemenang lomba konten video kreatif Aku dan Budayaku di Museum Nasional Indonesia Jakarta. Jadi kalau kita ngebahas tentang cultural dan juga creative industry ya teman Pro 2, itu udah jadi terminologi internasional katanya, yang nunjukin adanya potensi ekonomi dari pengembangan kebudayaan. Nah, Pak Menteri ngasih contoh ya pengelolaan museum di sejumlah negara yang menurutnya itu bisa menghasilkan pendapatan besar dari kunjungan masyarakat. Nah, contohnya itu adalah di Prancis ya. Ada sebuah museum namanya Museum Versailles. Kata dia museum tersebut bisa menerima sekitar 30 ribu pengunjung dalam sehari dengan harga tiketnya adalah 65 euro. Dan dengan jumlah pengunjung dan juga harga tiket itu tadi ya, Fadli Zon memperkirakan pendapatan dari tiket aja itu bisa mencapai 1,95 juta euro atau kalau dirupiahin itu adalah sekitar 30 miliar rupiah per hari, dengan asumsi 1 euro itu setara sama 1 juta rupiah. Banyak juga ya. Nah, besarnya potensi ini nunjukin kalau museum dan juga cagar budaya bisa ngasih manfaat ekonomi kalau misalnya dikelola dan dikembangkan dengan baik. Karena Indonesia ini punya potensi yang kurang lebih sama kayak di Prancis ya, punya museum, punya cagar budaya, dan itu semua tersebar di berbagai daerah, jadi gak cuma di Jakarta aja. Nah, akhirnya nih pemerintah terus melakukan pembenahan terhadap museum ya, termasuk dari sisi tata letaknya, literasi, narasi, dan koleksi, biar museum itu makin menarik perhatian warga untuk bisa datang, seperti itu teman Pro 2 ya. Dan dalam pengembangan kebudayaan, Kementerian Kebudayaan sekarang ini lagi ngebuka peluang kolaborasi dengan pihak swasta, korporasi, dan juga filantropi, seperti itu. Makanya kita kayak sering banget ya belakangan ini tuh lihat digital creator atau content creator di Instagram itu collab-nya sama pemerintah gitu, sama instansi pemerintahan. Ya sudah, semoga ini bisa berkolaborasi menghasilkan sesuatu yang positif gitu ya, gak cuma sesaat aja. Dan yang pasti juga itu tadi, seperti kata Pak Menteri bilang, bisa jadi sumber ekonomi buat negara kita tercinta teman-teman.

0: Sampai ketemu di hari ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih membahas industri kreatif ya. Sekarang ini perkembangan teknologi dan media sosial itu ngebawa perubahan besar terhadap industri kreatif. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita itu hiburannya banyak bergantung ke yang konvensional ya, kayak misalnya televisi, seperti itu teman Pro 2. Sekarang ini kita bisa menghasilkan sekaligus juga menyebarkan karya kita sendiri secara langsung melalui platform digital, yaitu sosial media ya. Contohnya ada Instagram, ada TikTok gitu ya. Nah, sekarang ini ternyata TikTok jadi salah satu platform yang mendorong perubahan tersebut melalui format video pendek yang gampang diakses sama beragam kelompok pengguna. Jadinya situasi ini melahirkan banyak banget kreator digital yang gak cuma bikin konten buat hiburan ya, tapi juga mengembangkan aktivitasnya menjadi pekerjaan sekaligus bisnis. Nah, di tengah pertumbuhan tersebut, teman Pro 2 ada yang namanya TikTok Awards. Itu hadir sebagai salah satu bentuk apresiasi gitu ya, kepada kamu-kamu ini yang profesinya adalah content creator. Dan penghargaan ini bisa ngasih semacam pengakuan gitu ya terhadap kreativitas, sekaligus memperlihatkan semakin pentingnya peran konten kreator di industri digital seperti sekarang ini. Dampaknya gak cuma dirasakan sama konten kreator ya yang bisa dapetin penghargaan seperti itu, tapi juga sama berbagai pihak yang terlibat dalam industri kreatif. Makanya nih TikTok Awards bisa dilihat sebagai salah satu bagian dari perubahan industri kreatif di era digital gitu ya. Nah, kemudian kaitannya sama membuka

peluang ekonomi di industri digital. Kalau misalnya teman Pro 2 mengelola akunnya secara profesional gitu ya, dijadwalin apa, konsisten, mikirin, terus kasih link, nah itulah. Terus kamu misalnya join sama komunitas gitu ya, nah itu bisa dapetin kesempatan buat kerjasama dengan berbagai brand-brand atau perusahaan ya, alias endorsement. Nah bentuk kerjasama bisa merupakan, berupa kampanye digital, bisa bikin konten, promosi produk, ataupun aktivitas marketing lainnya teman Pro 2. Seperti itu. Nah peluang ini kaitannya sama ekonomi ini ya, gak cuma berasal dari penghargaan aja. Jadi kamu bisa mengembangkan berbagai sumber pendapatan berdasarkan kemampuan dan karakter audiens kamu teman Pro 2. Beberapa diantaranya itu ada jadi afiliator gitu ya, kerja sama brand, dan banyak banget seperti itu. Nah terus pengaruhnya sosial media dan juga awards ini ya terhadap industri kreatif digital bisa dilihat dari makin besarnya nih perhatian terhadap kreativitas, terus juga orang jadi aware, oh ada loh profesi kreator ini, terus juga banyak sekali ekonomi yang berbasis konten teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau kita ngebahas lagi tentang penghargaan ini ya, bukan tentang siapa yang dapetin penghargaan, tapi bisa mencerminkan perubahan yang lebih luas lagi dalam industri kreatif digital ya, ketika karya kamu bisa lahir dari komunitas dan berkembang melalui media sosial.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

0: sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

Buat ngebuka segmen kita yang ini, ada informasi dari Liga 1 Indonesia, tepatnya dari pesepak bola Persija Jakarta. Ya, hayo. Siapa hayo? Ada yang bisa nebak gak? Dia ini aslinya dari Blora. Pasti udah pada tahu ya. Yaitu bek kirinya Persija, Pratama Arhan. Lagi ngalamin cedera di jari tangannya ya, dan bakal jalanin pemulihan selama 4 atau sampai 6 minggu seperti itu. Dan cedera ini didapatkan Arhan ini cedera waktu bermain dalam laga uji coba internasional melawan Brisbane Roar di JIS ya, yaitu Jakarta International Stadium hari Sabtu kemarin. Jadi Arhan ini sempat dapetin perawatan ya pada pertengahan babak kedua, tapi tetap melanjutkan pertandingan sampai peluit akhir buat bisa nganterin Persija menang 4-0 dari Brisbane Roar gitu. Nah, dokternya tim Persija yaitu Dr. Muhammad Andiansyah SPKU bilang biarpun waktu pemulihan cedera Arhan itu makan waktu lebih dari sebulan ya. Nah, pemain berusia 24 tahun ini tetap bisa berlatih dan bermain buat Macan Kemayoran. Seperti itu teman Pro 2. Persija sendiri juga ngasih perkembangan pemain-pemain yang masih dalam daftar pemulihan cedera ya. Ternyata gak cuma ada Pratama Arhan doang, ada banyak nih, atas nama Andri Tani Ardiasa, ada Excel Runtukahu, Doni Tripamungkas, dan Kwon Chang Hun teman Pro 2. Andri Tani sendiri ngalamin cedera betis ya waktu training camp di Thailand. Kemudian masa pemulihannya disebut masih makan waktu sampai 2 minggu lagi. Terus kalau Excel itu mengalami cedera hamstring dan diperkirakan bakal pulih 1 minggu ke depan ya. Sedangkan Doni mengalami cedera otot paha dan masih berada dalam fase awal pemulihan sekitar 2-3 minggu lagi seperti itu. Nah, kalau Kwon Chang Hun itu cedera otot betis waktu mau berlaga di Piala Presiden 2026. Diperkirakan butuh waktu sekitar ya kurang lebih 1 atau 2 minggu lagi ya buat bisa benar-benar pulih dan ikut latihan, ikut bertanding juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya kamu adalah penggemar dari Persija Jakarta, nah mereka ini bakal membuka Super League musim ini di hari Sabtu ya. Hari Sabtu minggu ini jam 7 malam melawan tuan rumah Borneo FC, tepatnya adalah di Stadion Segiri sama

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore. English Corner Pro 2. Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

0: Teman terbaik kamu, teman perdua, kita masih membahas informasi dari dunia olahraga ya. Selanjutnya kita mau ngebahas cabang olahraga catur nih teman perdua. Ada statement dari waketumnya KONI Pusat ya, yaitu Mayjen TNI Pern Andri T.U. Sutarno, meminta pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi ya, menghadirkan kompetisi berkesinambungan mulai dari usia dini. Karena menurutnya pembinaan prestasi itu gak cuma dilakukan secara instan ya, tapi juga harus berjenjang gitu, berkesinambungan dimulai dari usia dini. Jadi harapannya melalui kejuaraan ini bakal lahir Grandmaster Catur Indonesia yang bisa menorehkan prestasi di kancah dunia. Nah kalau kita cek nih teman pro 2, paling dekat PB Percasi bakal menggelar Japva Chess Festival ya 2026. Ini nanti bakal digelar di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta. Udah berlangsung ya ternyata dari tanggal 1 September sampai sisa waktu beberapa hari lagi, sampai 6 September 2026. Dan turnamen ini ngerebutin total hadiah mencapai Rp298.900.000, diikuti sama 523 pecatur dari 4 negara. Nah kemudian PLT Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Setiana Jafar mengapresiasi Percasi ya, yang katanya ini konsisten menyelenggarakan kompetisi catur dengan standar internasional. Nah kalau ngomongin catur nih teman pro 2, ini sebenarnya bukan sekedar olahraga, melainkan juga kegiatan yang melatih kedisiplinan, penentuan strategi dan juga konsentrasi. Nah ini selaras nih sama langkah pembangunan karakter bangsa ya teman pro 2. Baiklah kita tinggalin dulu cabang olahraga yang satu ini, nanti di paruh terakhir santai siang kita bakal ngobrolin informasi dari dunia hiburan dan juga luar negeri. Kira-kira apa aja informasinya hari ini, tetap stay di sini ya di 97,52 Cirebon, teman terbaik kamu.
1: Kereta api Harina Relasi Bandung Surabaya.
2: 3 pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan 2 sepeda motor.
3: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
4: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Sekarang kita udah ada di paruh terakhirnya Santai Siang ya, edisi hari ini 2 September 2026. Kita ngebahas tentang informasi dari dunia hiburan ya. Nah, siapa sih milenial yang gak kenalan sama G-Dragon? Hampir semua K-popers pasti tahu yang namanya G-Dragon ya. Nah, cerita tentang perjalanan karirnya dia sebagai ikon K-pop dikabarkan bakal diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi untuk Disney Plus nih, teman Pro 2. Nah, kalau kita cek dari laporannya Korea Herald ya, katanya ada sumber industri bilang kalau proyek tersebut bakal menelusuri pengaruhnya G-Dragon terhadap industri K-pop, sekaligus juga mengeksplorasi perjalanan karirnya sebagai artis solo dan perannya sebagai anggota grup dari boy band Big Bang ya. Nah, produksi film dokumenter G-Dragon buat Disney sekarang ini lagi berlangsung ya. Tim produksi dokumenter tersebut bahkan udah mulai ngubungin satu-satu nih orang-orang sekitar G-Dragon itu, udah mulai dari bulan Juli ternyata. Nah, sumber tersebut juga bilang kalau waktu penayangan dokumenter ini bakal bergantung pada tur dunia Big Bang yang sedang berlangsung sekarang ini dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup Big Bang ya, teman Pro 2. Sementara itu perwakilan dari Disney Plus Korea nyampein kalau mereka ini belum punya gitu ya, belum punya statement resmi buat disampaikan. Makanya belum ada informasi resminya seperti itu, teman Pro 2. Tapi sebelumnya Disney dan G-Dragon ini pernah loh berkolaborasi dalam proyek yang libatin label fashion icon K-pop ini ya, yaitu Peaceman Sun dengan film Toy Story di bulan Juli 2026. Nah, sekarang ini Big Bang yang membesarkan namanya G-Dragon ya, mereka ini kan rame-rame ya, ada G-Dragon, ada Taeyang, ada Daesang, lagi menjalani rangkaian tour yang udah dimulai di Goyang Stadium yaitu Korea Selatan mulai tanggal 21 Agustus. Dan kalau gak salah kan juga mau mampir ke Indonesia ya, ke Jakarta, teman Pro 2. Jakarta ini jadi salah satu kota yang mereka datangi, dan nanti kira-kira bakal berlangsungnya adalah 16 Januari 2027. Kemarin kayaknya udah pada posting ya, ngewar tiketnya ya, dan harganya wow, lumayan ya. Tapi kapan lagi coba kan ngelihat Big Bang di depan mata, dan mereka ini reuni setelah hiatus bertahun-tahun, teman Pro 2.

Masih di santai siang teman Pro 2. Nah kalau tadi kita ngebahas tentang penyanyi Korea, nah, yang satu ini adalah aktris Korea. Ini kenapa di Via masukin ke segmen dunia hiburan hari ini? Karena ini kemarin peristiwanya gede banget gitu ya. Mungkin teman-teman udah nonton Sticky Love ya, kalau nggak salah Our Sticky Love. Nah itu kan kemarin ada kontroversi dari aktrisnya, yaitu Hayoung teman Pro 2, karena dia ini ternyata adalah pokoknya punya isu sama keluarganya gitu ya, karena disebut keluarganya pro Jepang pada saat itu. Nah ternyata Hayoung itu gak ngerti sejarah keluarganya, seperti akhirnya banyak dihujat lah sama warga Korea Selatan sendiri. Nah karena kasus itu, akhirnya dia dikabarin mundur dalam musim terbarunya drama Korea Selatan produksi original Netflix ya, yaitu The Trauma Code Heroes on Call. Jadi dia ini udah mutusin buat gak tampil dalam kelanjutan serial itu. Nah ini sebenarnya bukan didepak sama Netflix ya, tapi Hayoungnya sendiri yang mundur karena adanya kontroversi ya, setelah dia ini baru-baru ini jadi sorotan terkait tuduhan mengenai aktivitas pro Jepang yang dilakukan sama kakek buyutnya dalam sejarah di masa periode kolonial Jepang seperti itu. Nah sebelumnya Hayoung ini dapetin perhatian berkat perannya ya sebagai perawat Chon Jang-mi dalam drakor The Trauma Code Heroes on Call. Dia ini sebelumnya dijadwalkan balik lagi memeran kan karakter yang sama di musim kedua dan musim ketiga barengan sama pemeran utama lainnya. Tapi sayangnya karena ada kontroversi ini, dia akhirnya menarik diri seperti itu teman Pro 2. Nah mungkin teman Pro 2 tahu ya kalau di Korea Selatan itu cancel culture-nya sangat-sangat jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh kayaknya wow langsung kehilangan karirnya gitu ya. Padahal sebenarnya sayang banget Hayoung ini adalah termasuk salah satu aktris yang sekarang ini lagi jadi bahan pembicaraan, bukan karena kontroversinya aja, tapi emang acting-nya bagus, mau jadi apa tuh bisa gitu teman Pro 2. Dia ini sebenarnya banyak banget main drakor, tapi dia mulai populer setelah main barengan sama Ju Ji Hoon ya, yang jadi prince di serial Princess Hour dulu, ingat gak sih para milenial awal-awal tahun 2000-an di drakor The Trauma Code Heroes on Call. Waktu itu ceritanya adalah tentang ahli bedah trauma gitu ya. Jadi kalau kita lihat serialnya tuh kayak wow, seperti itu ya, unit gawat darurat ya, bahkan untuk menyelamatkan satu nyawa aja sampai bawa helikopter segala macam. Makanya ini jadi salah satu serial Netflix yang paling banyak ditonton gitu di Netflix ya. Baiklah, nanti kita tunggu kelanjutannya seperti apa, karena sayang banget ya, padahal kan sebenarnya Hayoung ini gak ada sangkut pautnya ya, tapi mungkin karena dia terlalu ini kali ya, oversharing akhirnya jadi dipermasalahkan. Nah mungkin buat teman-teman yang merasa sekarang udah mulai merintis karir gitu ya sebagai public figure seperti itu, mungkin harusnya ada PR train dulu gak sih, biar kita tuh gak salah ngomong di hadapan media waktu konvers, ya kan? Oh my God.

like Golden State inbound, pull up and shoot. Yeah. Swish.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

buat teman Pro 2 yang udah tune in barengan sama Via hari ini ya, selama 4 jam terakhir tadi udah request di Pro 2 Hitlist, terus juga udah barengan di Santai Siang ya. Dan bentar lagi bakal ada Cirisap nemenin kamu semua teman Pro 2. Jam 4 sore nanti bakal ada English Corner. Nanti narsumnya ada teman-teman dari UGJ ya, belajar bahasa Inggris bareng Mr. Miss di Bimo Jida, dan yang pasti barengan sama Gina dan Adit ya, sampai nanti jam 7 malam. Dan akhirnya Via harus segera pamit dari ruang dengar kamu semuanya. Thank you, kita ketemu lagi besok. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

0: Cheers Up, sore hari ini kita main tebak-tebakan. Woi, main tebak-tebakan.
1: Apa tebak-tebakannya?
0: Apa yang basah tapi gak kemarau?
1: Apa yang basah tapi gak kemarau?
0: Gak hujan. Apa? Oh, dompet. Coba.
1: Apa yang basah tapi gak kemarau? Keringat.
0: Apa yang basah, bukan gak kemarau, apa yang basah tapi gak hujan?
1: Apa yang basah tapi gak hujan? Ini.
0: Apa?
1: Perselingkuhan.
0: Iya.
1: Ketangkep basah.
0: Oh iya, bukan. Walaupun itu basah juga ya.
1: Ketangkep basah.
0: Tapi yang ini basahnya bukan, karena diguyur dana.
1: Wede, cair.
0: Cair.
1: Ada pencairan apa nih?
0: Katakan kemarin tuh ulang tahun Kuningan ya, kok Kabupaten
1: Kuningan.
0: Oh
1: iya.
0: Yang ke 528. Nah, Pak KDM kan datang tuh di sana.
1: Oke.
0: Lalu mengguyur Kuningan.
1: Nyawer.
0: Dengan 100 miliar rupiah untuk perbaikan jalan.
1: Wow, keren. Enggak sabar deh ya.
0: Mm-mm.
1: Apa nanti ada ini lagi, ada jalan-jalan baru lagi atau?
0: Katanya sih ini ada tender untuk perbaikan jalan di Windu Haji, di Linggar Jati, katanya gitu. Dan ini kurang lebih 100 miliar dialokasikan oleh Pemprov Jabar untuk Kabupaten Kuningan untuk tahun 2027, tahun depan ya. Jadi satu tahun kata KDM, wilayah Kuningan ini harus bagus semua jalannya, begitu.
1: Oke. Karena mungkin kemarin KDM ini ya sempat berkeliling ya kayaknya.
0: Iya kan, sekarang kalau orang yang mau ke Kuningan, ke arah timur Kuningan, sepanjangnya udah ada lampu-lampu yang cantik seperti yang sekarang kalau kamu ke Sumber tuh yang
1: Tahu.
0: Nah kayak gitu. Sekarang sepanjang jalan menuju Kuningan Timur.
1: Kurtim. Kan ada Cirtim, ada
0: Kurtim.
1: Kuntim.
0: Itu udah bagus, banyak lampunya. Terus jalannya juga mulus.
1: Tapi kalau ke Kuningan Timur lewatnya mana sih kalau dari sini mau ke Kuningan Timur?
0: Ya itu, Lingkar Selatan.
1: Lingkar
0: Timur.
1: Dari Caracas.
0: Iya, Lingkar Timur. Nah. Lingkar Jalan Baru, Lingkar Timur,
1: terus
0: Kuningan.
1: Terus sampai ujung belok kiri akhirnya.
0: Belok kiri. Cijoho.
1: Cijoho kiri. Terus sampai terus.
0: Tapi kalau lewat Lingkar Timur nggak lewat Cijoho, berarti lewat Kertawangunan. Terminal.
1: Oh ini tembusannya ini yang nantinya ke ini ya. Cidahu.
0: Cidahu itu sebelumnya.
1: Oh iya.
0: Iya, jadi bisa lewat Cidahu.

0: kalau mau ke Keningan Timur bisa juga lewat sana, lewat apa tuh tadi aku bilang Olecet.
1: Benar-benar ada Pajar di situ, Pajar Olecet. Aku tahu, ingat dekat rumah temen aku itu.
0: Oh iya iya, nah itu dia ya ya, syukurlah alhamdulillah itu jadi salah satu kado ya untuk Kuningan. Eh tapi kita ngucapin juga selamat ulang tahun ya.
1: Selamat ulang tahun untuk Kuningan
0: ke 528.
1: Happy birthday
2: Cirebon. Update.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: 2 yang lagi watching di YouTube or lagi dengerin di radio ya.
1: Yes, of course, masih, in the car.
0: Masih di English Corner, teman Rodua masih bang Adit dan Gina dan juga teman-teman from UGJ Cirebon. Ya, oke. Selanjutnya aku mau nanya sama Bimo and Cida. Oke, okay, Gina. Silakan Gina.
1: Kamu dong.
0: Kalau kita ada duet gitu harusnya.
1: Oh iya, gitu.
0: Saling ini.
1: Can you share your experience of meeting someone with unique personality, your apa namanya?
2: Someone.
1: Maybe your teacher.
2: Lecturer. With unique personalities.
3: No, but I think one of my our friends.
0: Oh yeah.
3: They have. Have you already heard about victim mentality?
1: Mm. Wow, what is that?
3: Mental korban.
1: Oh,
0: so they act like victim.
4: Yeah, they always act like victim.
1: Oh,
2: playing victim. So.
3: Yeah, like, like you always do this to me. Like why you do this? Why you do that? They always complain about everything. They never feel grateful.
0: Like
2: that is interesting, I think.
4: Always about their feeling. I don't feeling this is right. I don't feeling this is. But they don't care about how our feelings.
3: Yeah, our feelings also.
0: Relate, yeah. We have to.
1: You have to.
0: You juga.
1: We, so they are in this office? No.
2: Apa itu ya? Kalau dibilang they don't care gitu ya. Tapi menarik loh itu tuh asli kalau joknya itu. Joknya itu kan di bahasa Inggris kan selalu ada take care gitu ya. Selalu aja take care yourself gitu ya.
3: Take care.
2: Karena memang I don't care
5: benar ya. Jadi itu hanya basa-basi, Mister.
2: Ya, apa ya? Memang English itu kok saya rasa sebagai orang Timur itu bahasa Inggris itu dulu itu ya sebelum mengetahui apa itu konteks multiculturalism gitu ya, bahasa Inggris itu selfish banget gitu kan? Iya kan? Dari bahasanya itu kan selalu. I maunya di depan, gitu kan, selfish banget gitu kan.
1: Voice apa itu?
0: itu check sound.
2: Signal maybe.
0: Signal, ya, signal maybe. Masuk ke headphone kita ya.
1: Oke.
2: Okay. Dear my students, when you feel that someone playing victims, then what are your action? What are your strategy to apa ya namanya keep jadi korban gitu tuh bagaimana itu?
4: We cut off. We cut them off.
3: So I cut off. Maybe first they make a boundaries first, and then if they always disturb us every time,
5: okay.
4: Go off. We push.
5: push them away.
1: So dianya.
0: So dianya how?
1: Iya, dianya gimana maksudnya?
0: After that, they masih sama.
3: They cut off us first.
1: Oh my god, ya bagus dong, Mister.
2: Tapi
1: this
2: is unique.
0: Unique. Very unique.
2: Iya kan, kan every moment something like that kan everyone kan want to keep in touch. Keep distance. Making distance. Tapi kok ini kok dia yang cut.
0: Bagus dong harusnya.
4: Dia yang melakukan, dia yang cut.
0: Tapi tetap tatar dia cerita ke orang kalian yang jahat gitu.
3: Think so, maybe. Their boyfriend or girlfriend, and then like, sebenarnya kita tuh kayak kamu tuh jangan kayak gini terus gitu.
4: We tell gitu. Them, but they keep attack us like, no, your fault is,
3: always blaming us.
4: Blaming us because we do this, we do
3: something
4: that
3: not comfortable with them.
2: Have you ever been seeing on your social media that someone posting blaming someone?
4: Yeah.
0: like that.
2: Okay. Ya, semua di sana.
4: Yeah, they keep like that. They keep. After they cut us, yeah, they in their social media keep posting like, I'm a victim in here.
5: Quotes.
4: Yeah. Yeah, keep okay. posting quotes that it toward us. Mm.
2: Maybe Adit can ask the what is this your what is it the sahabat pro dua when someone playing victim gitu their respon bisa berbeda betul yeah, bahkan yeah. ada yang jadi follower atau pendukung supporters
0: iya yeah, bisa jadi ya
2: iya kalau di sosial media itu udah
4: bermacam-macam
0: sharing ada
2: maksud
0: yang
2: maksud hati mau curhat dapat jadi
1: yeah. Okay, so they cut off you.
0: Cut. Yeah. Oh, okay. Dan sekarang dia siapa mainnya?
1: Ngapain kamu nanya? Kamu nemenin dia?
0: Enggak, maksudnya pengen tahu ini ujungnya ini di mana kalau orang-orang kayak gini nih.
1: Oh, iya gitu. Juga sih. Berarti always playing victim itu part of toxic people ya? Iya. Yeah. Toxic people tuh kayak multi levelnya. Sifat-sifat jelek, Mister.
2: Karena aja apa saja selain ada apa saja kalau itu emang level
1: playing victim, selfish,
0: NPD, NPD,
4: NPD,
2: what is it?
0: NPD,
4: narcissistic
0: disorder, personality disorder.
2: I mean, when I visited someone's psychology. What we call it when we go to for having apa tuh kalau kita lelah kemudian kita datang kemudian sok Pak Misty silakan diceritakan. What we call it?
5: Terapi.
2: Ada itu.
0: Psikolog.
5: Counseling.
2: NPD.
0: No, counseling. Psikolog. Professional.
2: Yeah, you have to pay.
0: Yeah,
2: much money for one meeting, even 700 for one meetings, for one consultation an hour.
4: Mm-mm.
2: Yeah, and then what is it? Type of NPD.
1: Yeah. NPD, they always feel that the world they pusat central of the world.
0: That's it.
4: That's them.
2: Yeah, itu maybe termasuk sakit ya itu
0: kan.
2: Padahal
0: mental illness.
2: Mental illness. Iya, mental illness.
1: Sakit mental.
2: Iya, betul itu ya.
1: Nah, seringnya they don't realize that dia like that gitu, Mister. Soalnya apa mungkin di angkatan apa ya maksudnya?
0: Lingkungannya
1: Mister mungkin nggak ada orang-orang yang begitu kali ya Mister?
2: Yeah, because as our
1: circle
2: atmosphere is what is it learning so more fun
0: Okay.
2: We only find something that what is it something make us feeling what is it feeling insecure or feeling what is bad mood or something like that because of our students something like stubborn that is the mahasiswa ini tuh tapi ya itu masih dalam taraf normal kan jadi wajar dari sekian ratus sekian kemudian ada yang satu yang stubborn ada yang satu yang apa gitu wajar tapi tidak sampai yang apa tadi itu NPD itu ya narcissistic
0: personality disorder.
2: That is they must go to
0: psychologist.
1: Sebenarnya yang bisa memutuskan they is NPD or not tuh ya terapis Mister. But sekarang tuh kayak orang yang kayak gitu yang ngerasa central of the world wah NPD nih gitu.
5: Orang sekarang gampang labeling ya.
1: Iya benar labeling.
0: Tapi kan kita tahu dari ciri-cirinya kan ada maksudnya ahli juga kan ngasih tahu nih ciri-ciri orang itu. NPD gitu.
5: Jadi cocokologi deh.
1: Cocokologi.
5: Oh dia NPD kakak gini-gini.
0: Ini Lena komen lagi nih. Apa gini Lena?
1: Si Lena masih nyimak aja.
0: Karena kan Lena kan hiburan satu-satunya English Corner. Sorry ya Lena.
1: Soalnya dia ketemunya stubborn customer itu. Okay. Speaking of going to therapist, I have Yangke friend. Yangke?
2: Yangki. Yangki friend?
1: Yeah, yeah. Yangki friend. He said he goes to therapist as well.
2: Huh?
1: Yangki. Yangki.
0: Yangki apa?
2: Yangki, Yangki.
1: Yangki, Yangki. Ye.
0: Yangki.
5: Why?
0: Huh?
1: Yangki.
0: Yangki Komaladi.
1: Yongke.
2: Yongke.
1: Yongki. Yongki mau bikin sepatu.
0: Yangki.
2: Temen apa ya? Temennya dia.
1: Yangki. Yangki. Oh,
0: Yangki. Yangki. Orang Amerika, bro.
2: Yong.
1: He is Yangki. Yangki. Dia orang Amerika katanya. Oh. Yangki. Oh gitu. Dia pakai perasa-perasa, Mister.
2: Yeah. Yangki is what is it? Slang?
1: Ya yeah, no. Kayaknya sih kalau di
2: itu
1: sini
2: sebutan teman bukan sih?
1: Di yang dicari tuh ya yang
0: Yangki yang... katanya teman dari Amerika. Yangki adalah
4: namanya kah?
0: Bukan. Bukan kan jadi sebutan untuk ke Amerika. Yangki. Jadi dia temannya banyak, ada dari New Zealand, dari Amerika.
2: Sepertinya traveling lots deh.
1: Iya, benar. Katanya Yangki awalnya merujuk pada orang dari wilayah New England atau Amerika Serikat bagian utara. Mungkin
2: Amerika
1: ya,
2: utara Kanada.
1: Iya. Oh gitu.
2: Yangki itu sebutan dari, kenapa dengan Yangki? Katanya itu orang yang selalu
1: Yangki is American. Yangki sebutan orang Amerika katanya.
4: Yangki always go to therapist.
1: Oh, dia bilang dia bilang kalau ke psikolog itu ya itu lebih baik gitu kalau ada masalah kali, maksudnya gitu, Mister.
0: Jadi hal yang wajar mungkin di Amerika sana. Kalau kalau di Indonesia sendiri kan
5: masih
0: kayak tabu kan. Kalau ke psikolog dikiranya udah
5: parah gimana ya.
2: Ada kan udah, itu sudah kena dipanggil tiga kali sama gurunya gitu ya. Terus kalau ke apa? Ada psikolog and then psychiatrist.
5: Psychiatrist. You will get the medicine. Medicine.
2: And in Japanese you have to be very careful. Karena itu kan dikatakan sudah apa itu abnormal people.
0: Iya.
1: Kalau
2: kalau bahasa Jawanya gitu crazy.
0: Iya. Abnormal people kan. Kaki di head and head di
1: kaki. Oh iya benar katanya orang Amerika dikit-dikit perginya ke terapi.
0: Iya, ini emang ya,
5: bagus ya. Bagus itu.
0: Udah apa namanya?
1: Open mind.
4: Gitu. Biar enggak nyakitin sekitar.
5: Betul. Kayaknya harus dinormalisasiin di Indonesia.
1: Benar-benar. Kalau di Indonesia misalnya ada orang yang ke psikolog
4: dikatain.
1: Ngapain kamu ke psikolog? Itu tuh sih itu habis dari psikolog. Iya kan kayak gitu. Oke deh, nanti kita balik lagi ya untuk kasih kesimpulannya mungkin dari Bimoji dan juga Mr. Misty. So stay tune terus teman perdua. New York stand the fuck up. You know what's going on, nigga? 504 Nicki Minaj, nigga. 504 Nicki Minaj, nigga.

0: So we go up. What is that?
1: Kita pergi ke atas.
2: Apa? Atas
0: apa? Ini?
2: Apa?
0: Enggak, kalau kita naik ke atas, kalau kita mau tanda tangan gaji.
3: Ketahuan ternyata adminnya di atas.
0: We go up. So what the meaning of the song?
1: Oh,
0: we
1: kalau,
0: go up.
1: Kalau meaningnya belum tahu. Maybe sih, belum dengar itu.
2: Kayak level, naik level gitu kali ya.
0: Iya.
2: Kayak mungkin kita jadi orang yang lebih
4: baik,
2: baik mungkin ya. Jadi
4: lebih wow.
2: Upgrade gitu ya, upgrade skill kita, upgrade diri mungkin we go up-nya up ke hal-hal yang positif kali ya. Iya.
0: Bisa gitu, Mister.
5: Ya, bisa jadi seperti itu karena proverb kan itu kan. Kalau saya sukanya go out. Kalau habis dari atas gajian go out.
2: Tapi bisa kali ditambah kata lainnya misalnya we go up together.
1: Go up together. Ya, ayo kita sukses bareng-bareng.
2: Artinya jadi
0: bisa gitu ya. Come on.
1: Out, like, or like see you on top.
2: Oke, see you on top.
1: Itu indah banget sih see you on top.
2: Tapi menurut aku see you on top tuh egois tuh.
0: Kenapa
1: itu?
2: Menurut aku ya, karena dia pengen ketemunya pas udah di
0: atas.
2: Di atas aja. Kan emang kalau orangnya misalnya masih di bawah-bawah aja, emang lu enggak mau ketemu lagi gitu. Menurut aku nih.
1: Ya, we have different perspektif.
0: Benar juga ya.
1: Kalau saya Bimo mikirnya kayak ayo kita sukses bareng-bareng gitu. Itu mendoakan itu.
2: Oke, sih.
0: Oh ya.
4: Nanti ketemu lagi pas udah.
1: Kita udah sukses bareng-bareng.
2: Nah, itu kan ketemunya pas udah sukses tuh, terus pas berjuangnya enggak mau ketemu apa gimana?
4: Ya. Berarti itu perspektif ya kan.
2: Iya.
4: Kemarin
2: ini menurut aku ya. Iya.
5: Ada sih yang tipe memang selalu mengambil sisi negatifnya gitu.
3: Iya. Kalau ada teman yang ngajak, okay, let's have lunch. Let's have lunch. Kiri dan saya sudah bawa makan, let's have lunch.
2: Kemana aja lu gitu kan?
3: Selalu aja ada.
1: Nah, yang always complain about that little things, itulah yang victim mentality.
2: Oh,
1: giliran saya nggak bawa makan baru pada makan siang gitu tuh. Padahal kan mungkin yang lainnya emang berencana di hari itu.
2: Okay.
1: Gitu.
5: Tapi ada apa itu yang tadi itu ada. Tipe yang selalu memang calculating ya. Ya, calculating apa itu calculating? Calculating itu
1: kalkulator.
5: Gimana?
1: Kalkulator?
5: No, no, I mean termasuk itu personality-nya calculating apa itu?
4: Calculating plans, actions for selfish advantage.
5: Tuh, selalu ngambil keuntungan.
0: Kirain perhitungan.
5: Iya,
0: sama. Oh,
5: jadi
0: gitu.
5: Dia tuh selalu aja kalkulasi gitu.
1: Buat diri sendiri ya mungkin ya, Mister.
5: Yeah, always check what is ya, jadi selalu apa ya? Takes
4: pengen enaknya aja.
5: Iya. Pengen enaknya aja atau memang sometimes sebetulnya punya dia tapi diambil dia juga bisa seperti itu ya.
4: Mengambil hak orang lain dong.
5: Kalau hak bisa diambil kali, cuman dia ngambil manfaat dari ini orang gitu selalu. Iya, itu calculating. Coba dikalkulasikan what did you learn from today dialogue, today conversations.
1: We learn about anything, personality today.
0: Yeah.
1: How to avoid toxic people. How to make boundaries, and then we already tell about characteristic, example, little things of example of toxic people.
0: We already know about Okay.
2: Kita sebutin dulu tadi kita udah ngomongin berapa people hari ini, apa beberapa jenis people hari ini.
1: Okay. Dari awal dulu tadi.
0: Toxic people.
2: And then
4: selfish.

saat ini, kita sudah sering menemukan beraneka ragam bentuk dan variasi sikat gigi yang berada di pasaran. Tetapi, perlu diketahui saat kita memilih sikat gigi, kita harus memilih sikat gigi yang sesuai dengan gigi kita. Meski terdengarnya sepele, namun nyatanya hal ini sangat berpengaruh pada kesehatan gigi. Lalu, bagaimana cara memilih sikat gigi yang benar? Kita simak penjelasannya berikut. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sikat gigi. Yang pertama, ukuran sikat gigi dengan ujung mengecil agar mudah menjangkau seluruh permukaan gigi. Pegangan juga perlu cukup panjang agar memudahkan kamu untuk menggerakkannya. Kedua, yaitu jenis bulu sikat. Jika kamu memiliki gigi yang sensitif atau gusi yang mudah berdarah, maka pilihlah sikat gigi yang berbulu lembut dan jenis bulu sikat gigi ini yang lebih direkomendasikan untuk khalayak umum. Dan yang terakhir adalah menggunakan sikat gigi elektrik. Pilihan ini sangat tepat untuk kamu pengidap radang sendi atau lansia dengan kekakuan pada tangan, lengan, atau pundaknya. Dan juga bagi kamu yang menggunakan kawat gigi. Jadi, jangan sampai salah memilih sikat gigi ya.

0: Asik. Gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Eh, siapa nih? Kok nomor gak dikenal? Halo?
1: Eh, Bang. Anda udah nunggak 2 bulan. Sekarang bayar utang Anda. Kami tunggu jam 12 hari ini.
0: Waduh, iya. Duh, siapa lagi sih ini? Halo?
2: Woy, anjir. Udah tanggal berapa ini? Bayar utang sekarang.
0: Aduh, tau gitu kemarin-kemarin gak usah pinjam online.
3: Gak mau kayak gitu kan? Awalnya enak sih, tapi akhirnya malah sering dapet teror dari debt collector. Mau pinjam, malah terancam. Yuk, mulai sekarang bijaklah dalam menggunakan pinjaman online.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Yeay, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Prodo.
0: Mana sih suaranya?
2: Halo.
0: Yang lain, ya deketin maksudnya.
2: Halo.
0: Nah, itu aja.
2: Oh, ini aja deh. Ini suaranya gede banget tuh. Kayak iya. Keluar dari sini, dari apa namanya?
0: Gua.
2: Bukan, headphone.
0: Oh, gitu.
2: Keluar dari gua. Halo, halo. Wah.
0: Apa sih?
2: Enggak, ini di sininya keluar soalnya.
0: Oh, di situnya ada.
2: Iya, gede banget.
0: Oh, iya.
2: Ya udah enggak apa-apa deh, kita lanjut aja.
0: Lanjut aja ya. Selamat malam. Selamat sore buat kamu yang baru saja stay tune.
2: Malam Kamis, kalau dulu di Babakan Gina, di desa aku dulu, malam Kamis tuh jadi salah satu malam yang rame.
0: Kirain malam yang panjang.
2: Wes, malam Kamis. Enggak, jadi di Babakan itu di daerah Cirebon Timur tuh zaman dulu banget ada ke pasar malam gitu.
0: Zaman dulu banget pas kamu kecil gitu ya.
2: Iya, jadi pasar malam yang pasar malam rame gitu.
0: Oh, iya.
2: Ada tukang dagang dari berbagai penjuru ya, kan ada jualan kaos gitu-gitu, jual-jual stiker atau pokoknya
0: korsel.
2: Sepanjang jalan gitu.
0: Iya.
2: Itu tiap malam Kamis.
0: Tapi sekarang kalau ada pun peminatnya sedikit ya.
2: Sekarang tuh kayak, tapi sekarang kayak aku lihat udah mulai ada lagi.
0: Oh iya.
2: Jadi kayak di beberapa daerah, di beberapa kelurahan gitu, dia mereka punya jadwalnya sendiri-sendiri. Jadi tiap malam Senin di mana, malam Selasa di mana gitu.
0: Bener, tapi itu yang kecil, yang kelompok kecil.
2: Nah, iya.
0: Yang kayak ada nama Anekaria gitu.
2: Kalau itu biasanya sebulan full biasanya, kayak kemarin di Muludan kan.
0: Benar-benar.
2: Terus kalau di sananya kalau pas pesta giling tebu itu sebulan penuh.
0: Ada korsel.
2: Ada
0: itu.
2: Ada korsel. Ya. Korea Selatan.
0: Oh,
2: ada.
0: Aduh, jauh dong.
2: San Ates.
0: Kenapa?
2: Yang boyband joget gini. Yang boyband joget di itu tuh. Di lapang bola.
0: Oh, di lapang bola. tapi sekarang kan masih Muludan ya, ngomong soal Muludan nih.
2: Iya, masih bulan Mulud
0: masih
2: lah.
0: Masih bulan Mulud. Terus kan suka banyak tradisi ya kalau di Cirebon itu ya.
2: Iya, betul.
0: Kemarin ada
2: panjang jimat. Terus ada pelal.
0: Nah, ada lagi dituk.
2: Tuk. Itu dulunya diketuk.
0: Kau yang jangan ngarang-ngarang, ntar orang tuk marah.
2: Iya, kemarin ada tradisi itu kan, nyuci kayu kan.
0: Bener kamu.
2: Bener.
0: Iya, itu setiap 19 Mulud. Jadi, padahal kayu ya. Tapi kan itu disakralkan oleh
2: masyarakat. Iya, ada sejarahnya panjang, cerita panjang.
0: Dan dicuci.
2: Di balong situ. Jadi kalau kamu mau main ke kosannya Mas Maul. Mas Maul siapa? Jadi Mas Maul.
0: Lewatuk dulu.
2: Lewatin situ, lewatin balong itunya.
0: Oh, terus belok kiri apa belok kanan?
2: Belok kanan.
0: Oh, yang studio foto.
2: Bisa jadi.
0: Oh ya. Oh, di situ rumah kamu. Aku samperin enggak boleh.
2: Mas Maul.
0: Oh ya.
2: Rumahku mah di situ.
0: Oh ya. Oke. Okay. Nah, itu ya ada tradisi itu dan air bekas cucian kayu ini, buyut kayu mati ini diburu warga untuk ngalap berkah.
2: Ngalap berkah.
0: Gitu. Ya, tradisi is tradisi gitu ya.
2: Yes, Kak. Culture.
0: Yes.
2: Culture.
0: Itu part of culture in Cirebon.
2: Ya, yeah, culture.
0: Dan kita must be respect it gitu.
2: Iya, oke. Okay.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Berdua tapi kita balik untuk pamitan.
0: Pergi untuk kembali.
1: Pergi untuk kembali. Kembali untuk pergi.
0: Kembali untuk pergi. Ya.
1: Iya.
0: Terima kasih teman-teman berdua buat kamu yang udah dengerin cerita apa hari ini.
1: Seru banget hari ini. Ada English Corner, ada cerita cewek macam kuning.
0: English Corner, we learn about a personality today, ya. Ya pastinya kamu bisa dengerin English Corner, bisa nonton juga English Corner setiap hari Rabu, ya.
1: Ya, setiap jam 4 PM ya teman berdua.
0: 4 sampai jam 5 sore, ya. Ya. Okay. Abis ini ada Music Life
1: Chat. Ada Sharla Mars.
0: Sharla.
1: Oke, nanti kita bakal kenalan dan dengerin karya-karya terbaru dari Sharla ya teman-teman berdua. Yeah. Oke.
0: Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin.
1: Ya, semoga hari kamu menyenangkan dan semoga September kamu ceria.
0: Ya, jangan wake me up when September ends ya. Tapi berharap bangun setiap hari.
1: Yoi.
0: Semoga hari kamu makin update.
1: Oke, kita ya pamit.
0: Bye-bye.
2: Udah lebih update kan hari ini?
3: Ketemu lagi di Jiris Up berikutnya ya.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa ya? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars. Halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya,
1: bener-bener
0: jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya betul.
0: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya, senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu... kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya, awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda gak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse. Dibalik gitu kata-katanya.
0: Oh iya, wow. Itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu.
0: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi kayak ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener, kan? Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tek tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
0: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerjasama sama Barsena? Dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
1: Kalau lagu ini yang pertama kali.
0: Oh pertama
1: tapi
0: kali.
1: Kalau
0: ya?
1: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
0: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
1: betul.
0: Udah pokoknya.
1: Betul, terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan, yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
0: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
1: Benar. Yang sebagus terus dia itu, sibuk kan? Juga kan.
0: Betul.
1: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
1: Kalau ekspektasi sih

0: seru. Oke, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
1: Ya, patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
0: Oke, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya. Entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama. Jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
0: halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman suara? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol bareng sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong aja. Jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli bro, santai aja, tenang, santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu, tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
0: iya.
1: Beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupannya bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Gitu sih.
0: Benar-benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan ngaklo kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diingat-ingat lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya. Tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja, nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul. Karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk nunggu kabar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener.
1: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
0: Benar. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan. Nah. Jangan jalan tengah aja. Betul. Akhirnya gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Sharla. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada dua ada nyawanya Sharla dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Sharla ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
1: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus benar-benar
0: jiwa ya,
1: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Karena masih
1: gitu, tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin. Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa
0: kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang

0: lihat di DM aku ya.
1: Oke, apa tuh?
0: Itu tuh rata-rata yang, sorry ya, mohon maaf, kayak Pak Sutri yang berpisah gitu. Terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh. Terus pisah, dengerin lagu aku, katanya benar-benar relate banget katanya. Okay. Karena kan liriknya bukan menyerah, aku hanya lelah. Dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu. Bener-bener. Tapi mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu. Jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
1: Asik.
0: Bisa dibilang juga gitu.
1: Bener,
0: karena
1: bener,
0: tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
1: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
0: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kak Barsena menemukan lirik itu ya.
1: Nah.
0: Gitu kayak wow, dewasa sekali Kak Barsena gitu.
1: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
0: Iya.
1: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
0: Udah pasti.
1: Udah pastilah ya, sekalian aja enggak sih gitu kan.
0: Iya.
1: tapi ada yang seru enggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru enggak?
0: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konser Teh Ocha itu kan.
1: Okay.
0: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
1: Okay.
0: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
1: Bener.
0: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh, itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi okay, kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
1: Bener.
0: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
1: Barang
0: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
1: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
0: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu, kayak Sharla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirimin ini ya, gini, biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
1: Bener.
0: Tapi kayak seru banget Kak, jadi pas hari H take itu tuh, aku benar-benar kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa nyuruh aku hafalin lirik ini, yang ulang gitu.
1: Iya.
0: Dibilang susah.
1: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
0: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
1: Bercanda. Peace. Oke.
0: Aduh.
1: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin.
1: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada enggak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
0: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
1: Bener.
0: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu. Kayak pengen stop dulu nyanyi gitu. Karena aku kayaknya sempet deh sebulan gitu gak nyanyi. Pokoknya gak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa, aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan. Pikirannya di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
1: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
0: Betul, jujur karena uang jajan.
1: Uang adalah alasan pertama.
0: Iya.
1: Manusiawi.
0: Bercanda mah.
1: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
0: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
1: Harus
0: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
1: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
0: Betul.
1: Ya. Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman-teman berdua sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih? Gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi kalau lagi nongkrong gitu, sering ditembak suruh nyanyi gak sih Sharla tuh?
1: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan gak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya guys, jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda ya guys, enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi, aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla.

0: gak ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Yang penting dengerin Putar Arah.
0: Bener, itu dia, yang penting Putar Arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next projectnya akan ada apa lagi nih yang mungkin layak buat ditunggu? Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Boleh ya, bebas dong. Terserah yang punya karya ya kan.
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama Putar Arah juga bisa kamu denger di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
1: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gua tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Sharla
0: pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: Jaga Malam di Pro 2 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Ada Dani yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, edisi hari Rabu, tanggal 2 September 2026. Dani seperti biasa bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2 ya. Tentunya bakal ada informasi-informasi menarik dan banyak lagu yang enak nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2 ya. Pasti kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi nggak dihabisin? Apa mereka nggak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: It's shocking time.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Tim Cook ini resmi mengakhiri masa jabatannya sebagai CEO Apple di tanggal 31 Agustus 2026 setelah 15 tahun memimpin perusahaan itu, teman Pro 2 ya. Mulai 1 September kemarin, posisi CEO bakal diteruskan sama John

berbagai perkembangan besar, mulai dari Apple Watch, AirPods, Apple Silicon, sampai pertumbuhan bisnis services Thermal Pro 2 ya. Dalam pesan perpisahannya dia, Cook nyampein rasa cinta dan terima kasih kepada komunitas Apple, serta menyebut memimpin perusahaan sebagai salah satu kehormatan terbesar dalam hidupnya. Nah, kira-kira di bawah John Ternus ini bakal ada inovasi apa lagi? Kita tungguin aja teman Pro 2 ya.

0: nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di hard disk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.
1: Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai, unsubscribe newsletter yang tidak butuh, dan data

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Denny masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Nah, nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, tentunya dengan informasi-informasi menarik. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

nggak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Malam teman Pro 2, Denny masih nemenin kamu ya di malam Kamis ini. Denny masih nemenin kamu di jaga malam sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentu dengan informasi-informasi menarik teman Pro 2 ya. Dan di malam ini teman Pro 2, Denny punya informasi nih dari bursa transfer sepak bola teman Pro 2 ya. Banyak sekali

0: apa namanya, di hari ini, hari kemarin sebenarnya, di tanggal, di Agustus ya, 31 Agustus Teman Pro 2 ya. Dan salah satu yang mencuri perhatian Teman Pro 2 adalah Enzo Fernandez yang pindah ke Manchester City dari Chelsea, Teman Pro 2. Dan kepindahan ini banyak apa namanya, fans-fans dari Chelsea yang menyayangkan sebenarnya ya. Bahkan dulu mantan pemain Chelsea juga yang pindah ke Manchester United, Mason Mount, ini sempat membalas ya, membalas di comment sectionnya Enzo Fernandez dengan sindiran Teman Pro 2 ya, karena sebelumnya Enzo Fernandez menyindir Mason Mount yang pindah ke Manchester United sedang yang apa namanya, si Chelsea-nya ini lagi buruk-buruknya lah, malah Mason Mount ini pindah dan sekarang Enzo juga pindah ke Manchester, tapi Manchester City, Teman Pro 2 ya. Ya, kita tunggu aja Teman Pro 2 ya, kedepannya bakal kayak gimana kedua pemain ini. Tapi yang jelas Mason Mount sekarang sudah gak pernah kelihatan main lagi di Manchester United, Teman Pro 2, karena performanya yang dianggap menurun ya sama pelatih Manchester United. Dan ya, kita lihat aja nanti Enzo bakal kayak gimana di Manchester City.
1: Asik, gajian udah masuk nih. Mau beli apa ya? Siapa nih?

0: Api hari dan relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Teman Pro 2 Deni masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

0: Sampai ketemu di hari H ya.
1: Ngomong-ngomong, apa sih arti hari H? Kita cari tahu yuk. Istilah hari H yang sering kita dengar merupakan istilah dari kata D-Day yang awalnya digunakan oleh Angkatan Darat untuk menunjukkan tanggal dimulainya operasi militer. Melansir histori, istilah ini pertama kali populer digunakan selama Perang Dunia Kedua oleh pasukan Sekutu dalam invasi Normandia tanggal 6 Juni 1944. D-Day sendiri merupakan singkatan dari Day dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia berarti hari yang disingkat menjadi H.
2: Jaga Malam di Pro 2 FM.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
3: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Sahabatan itu melindungi seperti ayah, menyayangi seperti ibu, mendengar layaknya seorang kakak, dan mengerti layaknya seorang adik.
1: Audio Jungle.
2: Persahabatan ibarat sekotak krayon. Masing-masing punya warna yang berbeda. Tapi jika dipadukan, mereka akan membuat sebuah pelangi yang indah. Audio Jungle.

0: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di jaga malam, tapi udah mau jam 11, artinya Denny harus pamit dulu. Terima kasih yang udah dengerin dari jam 8 tadi, teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok. Denny bakal siaran dari jam 3 sore, teman Pro 2. Pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu, Denny pamit. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Jaga malam di Pro 2 FM.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
0: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
0: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
0: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
1: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
0: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Jaga malam di Pro 2 FM. Pro 2 FM.

saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 2 September 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kamu ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka tetap merdeka.

97,5 Pradue Rari Cirebon, teman terbaik kamu. Lagu-lagu bakal kamu dengar selama 1 jam ke depan, teman Pradue. Dan nanti kita bakal ada di pada jam 6 sampai jam 10 pagi. So, always stay tuned.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa kamalih wa ashadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdullah adda'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Teman Pro 2, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan setiap kebaikan. Setiap helaan nafas seharusnya menjadi suatu titik poin perubahan ke dalam hal-hal yang positif, bukan malah sebaliknya hal-hal yang menjatuhkan diri kita kepada perbuatan-perbuatan negatif. Teman Pro 2 sekalian, tentunya dalam menjalani hidup, dalam menjalankan aktivitas kita dalam kehidupan yang pelak ini penuh dengan kesulitan, kesukaran, kesedihan. Namun tentunya hal itu akan berbanding dengan kesenangan juga yang Allah limpahkan kepada kita, dengan kegembiraan yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka tentu kita yakini dengan hakul yakin, dengan sepasti-pastinya bahwasanya setiap ada kesulitan maka Allah akan janjikan kemudahan kepada kita. Apabila kita menemukan di saat kita kondisi kita sedang down, sedang tidak lagi bersemangat untuk menjalani hidup, apalagi dengan cobaan yang sangat-sangat sulit, yang saya yakin setiap kita pasti merasakan hal itu sekali, dua kali, ataupun berkali-kali dalam hidup kita. Yakinlah, orang-orang terdahulu sebelum kita, orang-orang hebat sebelum kita, para nabi, ya, anbiya yang Allah pilih menjadi kekasihnya, itu lebih hebat lagi ujiannya, itu lebih dahsyat lagi cobaannya. Nabi Ayub ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang sangat-sangat histeris, yang sangat sulit sehingga sukar sekali untuk disembuhkan. Bahkan ketika penyakit itu menggerogoti seluruh tubuhnya, hanya tersisa satu bagian yang masih berfungsi, yaitu hatinya. Maka ketika itu baru Nabi Ayub memohon kepada Allah, "Inni masaniya dhurru wa anta arhamur rahimin." Sesungguhnya aku telah merasakan kesulitan yang sangat, ya Allah, ketika hal ini mengganggu aktivitas rutinitasku berhari-hari, aku tak masalah. Ketika ini mengganggu kesenangan, hiburanku sehari-hari, ini tak masalah. Akan tetapi ketika ini mengganggu ibadahku kepadamu, maka ini akan menjadi masalah. Maka ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Maka seketika, teman Pro 2 sekalian, Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub dengan suatu instruksi, agar kakinya dihentakkan ke bumi, sehingga keluarlah, terpancarlah air dari situ, sehingga dengan air tersebut dibasuhkan kepada badannya, dan akhirnya dengan wasilah air tersebut luka-luka dan penyakitnya hilang seketika. Maka yang perlu digarisbawahi di sini adalah jangan pernah kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah yakinlah akan memberikan suatu jalan keluar atau suatu solusi yang tidak disangka-sangka oleh kita. Boleh jadi satu kali dua kali kita diuji, maka Allah akan jadikan endingnya itu menjadi suatu keindahan bagi kita yang abadi, yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh diri kita. Maka teruslah berpositif thinking, sobat teman Pro 2 semuanya. Yakinlah dalam menjalani hidup setiap hari, teruslah fokus dengan solusi-solusi yang terpikirkan dalam diri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Masmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah
3: dan baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.
4: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual.

0: Betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: ...97,5 Pradio RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pradio. Senang sekali ya paginya kamu ditemani sama Neila lagi nih di Spada. Selamat pagi teman Pradio. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 September tahun 2020. Sampai nanti jam 10 pagi. Jadi teman Pradio-nya tetap stay tune di Pradio.

0: God, I feel invincible.
1: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Assalamualaikum ya. Hari ini di sekolah seru banget. Nilai aku juga bagus-bagus.
1: Wah, alhamdulillah ya, Dek. Sekarang kamu ganti pakaian terus makan ya, Dek ya.
0: Iya, siap ayahku sayang. Aku ganti baju dulu ya.
1: Ya. Tapi sini. Ayah pengen lihat handphone kamu. Udah lama nih gak pegang handphone kamu.
0: Itu ya. Aku lagi chat sama teman, nanti aja ya.
1: Udah, pinjem sekarang aja. Nanti kamu lanjutin chatnya. Sini. Loh, Dek. Kamu kok kasar banget di medsosnya? Ini loh, aduh, komentar kamu kok kasar sekali, nak.
0: Ya, itu cuma bercanda aja sama temennya.
1: Iya, tapi kan gurumu bisa baca juga. Banyak di antara kita yang santun di dunia nyata, namun kasar di dunia maya. Melontarkan sindiran, komentar negatif, atau bahkan menulis ujaran kebencian. Budaya bertutur kata yang lemah lembut itu bukan hanya berlaku di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ilmiah nih yang menunjukkan bahwa kebiasaan minum kopi bisa ngebantu kita tuh hidup lebih lama dan lebih sehat. Kini tuh semakin banyak ditemukan teman Pre2. Iya, jadi berbagai studi berkualitas tinggi termasuk laporan penting nih pada 2018 yang menganalisis lebih dari 500.000 orang selama satu dekade itu menemukan ya bahwa konsumsi kopi dalam jumlah sedang itu ngasih manfaat perlindungan nih dan juga memperpanjang rentang hidup nih buat otak maupun tubuh. Terus Associate Professor Epidemiologi dan juga Biostatistik di UC Irvine, GOC Wayne School of Population and Public Health, Dr. Andrew Odegaard itu ngejelasin juga nih keunggulan kandungan dalam seduhan kopi buat tubuh ya. Jadi buat kebanyakan orang kan kopi sumber senyawa bioaktif terkaya ya, seperti antioksidan, terus juga polifenol dan juga fitokin.

Konsumsi kafein juga dikaitin ya sama penurunan resiko, penurunan kognitif, peningkatan kecepatan motorik, serta perbaikan daya ingat. Yang perlu dicatat bahwa kafein itu bukan satu-satunya bahan aktif ya dalam kopi. Dan dalam hal menjaga kesehatan serta perpanjangan usia, kafein bahkan mungkin bukan faktor yang paling utama, teman peradua. Jadi studi ini sebenarnya sangat menarik ya. Kenapa? Karena kita tuh selalu berpikir ya bahwa kafein lah nih yang menyebabkan peningkatan masa hidup.

0: Kawan Mata nih, Festival Musik Tahunan Gagasan Boss Creator ini siap ya kembali menyuguhkan nih rangkaian penampilan dari sederet musisi pada 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo and Hall di Cuji Expo Kemayoran, Jakarta Utara. Dan ternyata gak hanya menghadirkan banyak nama besar ya, line up Pesta Pora 2026 itu juga menawarkan kejutan berbeda nih di setiap harinya. Lantas siapa aja sih musisi yang akan tampil nih pada hari pertama sampai hari terakhir dan apa aja yang spesial dari masing-masingnya? Ya, hari pertama Pesta Pora 2026 ini bakal dipenuhi ya sama nuansa nostalgia yang hadir lewat Killing Me Inside Reunion serta Bondan and Fade to Black dan masih banyak lagi. Bahkan nih ada kolaborasi Chris Patty x Semi Simorangkir yang siap ya menghidupkan kembali nih lagu-lagu hitsnya Chris Patty dengan vokal khas Semi. Gokil sih, dan gak cuma itu, Pesta Pora 2026 hari pertama juga siap ya membawa King Nasar yang atraktif teman Pradua. Terus line up hari kedua Pesta Pora 2026 ini juga semakin memanjakan penonton dengan warna musik yang beragam nih. Selain menghadirkan kembali Shilon Seven, pedangdut Lesti Kejora pun siap ya menggebrak panggung. Bahkan ada Erwin Gutawa Orkestra sampai NPD-nya juga loh. Terus nih, selain Dewa 19 featuring Ello Tulus, Jirayut, Project Pop, J-Rocks, dan sederet musisi lainnya, hari ketiga Pesta Pora 2026 ini juga akan digebrak ya oleh penampilan Syahrini yang udah cukup lama vakum dari panggung Mosde. Dan selain itu juga ada Sunday School Era juga hadir ya dengan melibatkan sejumlah nama populer nih seperti Jerome Paulin, Elsa Japasal, sampai Regina Putirai. Keren-keren banget kan? Nah makanya itu dia line up Pesta Pora 2026 hari pertama sampai hari ketiga. Siapa nih yang paling kamu nantiin teman Pradua?
1: Pada.
0: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.

0: hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.